0: Oi, fa kama ki wini kogere ng first 5 hours amore se vekai. Pu pu.
1: Erva.
0: Erva, so di fiu ko ma fo erva.
1: Holy babalo. Ora karo ng karelva.
0: Na fol tau sangare ivo.
1: Na le pula lang karo erva. Esa ya famo. Nka ko.
0: Lo hace modifico.
1: Sí,
2: sí. ¿Ah? Sí, sí. Modifico con ahí o el tipo o pompa.
0: Ole, lo hace mal con Lula.
1: ¿Ama?
0: ¿Ora? Ya.
1: Ah. Lo hace mal con Lula y Euskadi.
0: ¿Y se fue Euskadi?
1: Ah.
0: ¿Oye, el va?
1: ¿Oye, el va? Kau pale kongo ini lagi kau ngam kau.
0: Lenga ngomi vi news ya ya orva ai fa tahun lah kau kamo wifu ya. First five fungar ya ini lagi ya.
1: Iya kamo Wilkinson.
0: Iya Wilkinson ah. Ile over ai over orva orang kau orva asut tu. Terima
1: kasih. Ya kau orang pun first five pun. Pukul kalung lalang ya aku.
0: Saud.
1: Oh, kalau kau kau komen ya, bukan?
0: Ii, orang kira lah upu pu apa ah? Apa orang pu sudah efus fah? Nama ngaji apa? Apa ngah air dia amau rumah pun dia air saud.
1: Saud.
0: Awak ni apa? Lepas orang pergi kiri, apa fulung aku suruh macam semua. Air sekamar ngah dia pu orang lima minggu kira. Emi ngam kalau kuliah ngai yang isi le piki piki aku kan mikir umai ure fahing piki ka alaman sama makonga ungu aku ngare piki kalau ngah aku mai aku drop.
1: Kalau aku
0: mai
1: malu pi kaku
0: ngare fa dua ibu fa kurung fahing test aku malu pi.
1: Yo kalau ngomua, kalau ngaleng apa yang ngomong mele?
0: Lebih bekas.
1: Lebih bekas. Kalau ngaleng apa yang ngapa lebih bekas? Kalau ngaleng
0: lebih bekas. Alah kau sangat ingat alu ia ia sama ngi usida malu sama opir apa sama opir budaya. Ya. Ini kan ada orang yang tahu umar, mereka pikir orang yang macam apa.